0: kata kata kata.
1: On tiasio. Amanye bia nyeko. Hey! Amanye bia ranyeti.